Tobi jana ani ya. Tanga tang jagar ni jana ani. Ta jagar ketka ani jagar ketu ni on jagar ketka ani on to di me da. Ta o chue sung ming si yin du lo ni na. Jag ketka o chue sung chan si shu du lo ni na. Arya bezar siti kata pranja paramita nama mahayana tara ani ya da. Jagar ketka ani na o chue sung ming uya ni du mo lo ni ya. Pena arya ani na pakpa ani on mo da. Arya ani na pakpa ani. Ejiko bezar ni na dorji ni umur. Cedi ni na cuba ni cedi cedi ni na cuba ya. Ejik pranja ni na sherap ni umur dah pranja ni na sherap. Ejik pranja pranja paramita. Oh pranja ni tu suci cut kau me. Ejuju paramita ni tu ni na parul tu cimba ni paramita. Nama ni na sejawa ni. Mahayana nyana thekpa chenpo nyamda. Mahayana nyana thekpa chenpo. Ejiko sutra nyana to nyaya. Ejiko da uya nyedumda. Kanche su dhutong nyana bhagyatka. Bhagyatka bhagyatu nyada. Bhagyatka zinyan nyana pakpa shirapki parudu chenpa dojujoba shejaba thekpa chenpo to nyada. Takpa umdadi. Jagargitka nauji utta jagargit nyana jagargitji nakablino nyanumda. Samgrite ke nye di, yume rangshinbi ke nye, shase ke nye, pishase ke nye la da, jagar ka kiri naga blinu nyengu samgrite ke ka yamda. Sanskrit ka, ojik da uya nye dumbul, ejik da bhagyajwa suru giru yi na, pakpa sherab ki paru do chenpa, dorju chueba shejawa, thekpa chenpa do nye, da ji tsi tidi tidi, wakyar takpa jaraya, tengay teshi shu saru ichiranga ya. Da ji shu je, dada uzu dorju ji na sanskrit ka nobe, Tak sembrite kita nobe itu yang bagai kita jurumeh dah. Tak bagai kita jurgen dah mana cuci dah songzengkan bukti kah mal tadi ya. Ejik mal cuci tisong diujin. Ejik tiada bacaan diuka tempat je. Tak cuci mebel namsum diuka. Tak bagai keluasa benangsi. Ejik dah jagar cuci mampi bagai kita yang jurumbul. Tak jurumbulan bir jurca angin di nom dah. Tak rang cuci Bagikan jurboji itang cuci jenang juruk si parsi mariuk ning, ini juria, ini jurnam darayuk ning, ini jurta cinurayuk donaga. Dan naga ini dah rangang sosok tebel haga cahaya, tebel lainnya dah mina rang jizun drama zo dinding ni jizun drama cahaya jeren sese. Ojo bina zo jam ya dinding ni jeren sese cahaya. Oya rangang sosok tebel haga cahaya dum sindare. Shukjik da chuege nangsi, chuege chisong deuzin tujiga surda jik da ta edang lozaba nangsi jik jagar chue bhagiga yurbulu. Echik da rangrang sosok tebe laga cha sena kri mono. Ijakwa da ut jagar ya bhagiga yuryuk chue che ta naka sumnenga du langa idombur. Echik dodi denyo nye uti ning, ngobri denyo nye di ning, echik duwi denyo nye ya da denyo sumnenga sur duge idombur. Ijakwa da denyo sumnenga du dobe Tapi na dulwi dino ina, aje sangjia dah janju sembala cha selo niye ya. Aje ke dodi dino ina sangjia dah janju sembala cha selo niye ya. Uyak sda kursha cukup sumbul. Aje dulwi dino ina thamje kembala cha selo niye ya curu ya kursha cukup sumbul. Aje ko ngombe dino ina jambe shunu kubala cha selo niye ya. Da ut kursha cip tanga tang sangjia sumbul si menumbul. Ut ta bodgak loza banangsi nak cuge nangsi. Kecik malu justru ngoto yaksi, ejik dah dini sum sosok, ejik benang kurcha aje, ejik be, ojo dah lamsang kurcha aje, atong pun lamsang, ejik kelomak cuci dini sum neng si nu lamsang, hagoi langgai udon dah aje, ejik dah ojo benang dua dini yena thamje kembala cahcelo, dua dini yena sangje dah janju sembah thamje la cahcelo, ngobe dini yena jambe shunu gubala cahcelo, ni ya. Uyak cukup sumbul ni ya dah, dah cuci nangsi, lusa panangsi. Kecik mal, nangu ngoto ya dah, uju dah dorju so, jidang dah cuci je dah masih minang ngopi dini, kita tombani kor sedum sindare, ini dah tombani nyam sulambi, ejik dah umtin tinggi zining, ejik dah tinggi zikila ba, ye dah mal cuci so ngoto di ondo bias, ijil dengya uju. Madang torju tadi utorju so dini sum neng, tadi dini nyawaji inu hago yudun daje si loza panang si, juca je ta sangye dan cangju semba thamje la cha celo onye sangye neng cangju semba yongzo sha cha ceyuji, ut juca